Tengi ka linde shiong chersong ta, tengi ka lukui ta chir na renzang de jiasane da tangzi. Jiasane da yi chersong ta chir na, chi yin renzang di ga shikura rungi chir na ka jiasa ta, chukju ga che ta, tan bali chir na tapzo yu kundra. Ta kini chir na kini ga waka, ta chuyi chir na jenpung gu khen maa shila da wunu gu kabri. Tengi nugu chiong ga ta, kamde chir na, ti tar ta guwa lang na si. Chongchum maarsir pachang na si kunun, digi chirin na chongchum maarsir pachang si kunun, chongchum chivari. O, chigiga chirin na tsukhu tamchi, nukchimuzi uka kirgwa ka lichi, shi lichi chirin na chapsi, digi chirin na wapag nukchimuri yata zina, kamarshang sari yi chirin na pachang danga dayanba, namuziri si. O, di tsukhu chirin na, jowu chirin na sari zina nguanchin renzang risi. Renzang da takibda shikora ngu chirin na, aringa jasa khursung da chukji zi. Anda mugi cerita samlu cerita kanong cewa ka kanong cewa na ta kunga nyawa ngan remi kila cuba kung sekolah ke kuarna cerita ta kunga tunggu kena yang organ dejuku ka amapsi orang kedila tuh tu je wala ta amapsi agi cerita amarser cengku orang ke cerita kerum tunggu thliu ka tu tawala ta cerita orang ke liji remu ke kila cerita cuba Tak kisah nak lagi jasa anda cerita nama yang awak tunda lagi cerita nak sambil bukan pun tetap jiwan lah. Tapi nak cakap amap siapa orang ke lila tuh pati jenis, anjing zeng yang cerita nak sambil bukan pun cini orang ke jasin tu nam thomna segunu ke nyambiri wateri. Oh tetap biri wa cangwis, jenjang segunu cik jauh jenjang le, cik jauh jenjang ke, jenbi tenjer jis. Oh, ngak cerita nak jemban, dia cerita nak tewa tang. Tewa cerita nak jerku tang dah yang biar ngak kaz. Tak cerita nak jauh ramah na, sayang cerita nak tak cinga wak. Dongcong juga cuchu ikut. Tak cinga cuchu cerita nak besung gune cerita nak wak. Ikut itu zita sayang cerita nak jab suci aleng tu cerita nak langsir segunu. Tak ngarang gune deh temu zin. Tapi kau tunggu lah cerita nak niwa niaga dijuk je anjim. Jauh siapa tu ngomu di tang dera. Chongchum maarsir pachang na rimi kiela chukha kaang tazi Dijuk gajin chikere tazi na Jewu chiriz na kirgi Chiriga jewu nrenzang da chiriz na kiga jasa khursong Shikura chiriz na jasa ta nam thom na nyambi chiriz na Tamu gu chiriz na kinlong chijin yopi chiriz na chiriz nrenzang sikunu Nangtun joshan umu taritara Yung chongchum chiriz na maarsir pachang Dutavi chiriz na maafshan da rungu chiriz na lila Diga rimonde chikonu dine hui guguna tandang zikta yana Dijuk gajin chiriz Sembaya na cina yang dengan anjing jopi jenji, jawa na cina cina siapa anjing jopi jenji, tu anong siapa ni? Tapi cina cina, jenazah cina ada mana lulus sopi tabu dambang ini, tunggu dengan cina cina cungu ni wali, shuk jingguan keng hong alas, kuai mei long tengen zembas, dinci zhu chulu ru dinci, ni mingguan pun balir anjing ni segunu jenji, di nonton cina cina cina. Tak tanya nanti cerita nak aku, tiang rancang ke, tiangir ke cerita nak dengan mie kungu kasihlah. Tak cerita nak cium aku, ko dah jom juga cerita nak aku, tuh, ni bertanya cerita nak selingku ke tu si, kiri aliran tu cerita nak orang tu kalang tangan juga. Lengan cerita muda cerita nak aliran orang tu nang tuan cerita itu si, shock jengguan bos, anjik tengguan bos, guna cerita cerita, anjik tengguan bos, mie kungu ramana tu si cerita nak, weh oka. Wei deh tengah cerita na, nangkas si jere sanyen si, sanyen ina cerita na, ta cium balik tan, ngeni ka cerita na, ta yang hari yang tak ku cekam dalas, ni hua ke ngi dalas si jere, ni cium rencang dia, ngarang ke cerita na hua ke ngi deh cerita na, kuai melong tengah zaman bahasa guno, ta nangka ke dawa ke cerita na tengah deh cerita na tergios, ngi hua tengah cerita tergios tu na, nangka ke melong, dawa ke cerita na tengah deh tergios. Jika betul ada cewa ke norgu manjiga si, ada cerita nama Bali rangenya norgu manjiga. Tapi ni mak guna gombu tawi Bali ini ada cie, cuci kerudung cikan ini segunu. Tapi cerita nama kerudung nama damu ya, orang damu tu kawit ada cerita nama cie jawa tuan si. Tena ada cie konya wak, cie cerita nama ni mak ni min gombu Bali rangen segunu. Kie cerita nama dene kai melong dawa tung dini siapa dulu. Tapi ni angkut cerita nama kie mas tu nangtun teramek. Dan ini cerita nak kiri hua laka cerita tergawat na, dawa gitu cerita nak tergawat tergawat. Tapi cerita nak balik jembar gitu macam itu, nanti dawa ni mana ni kita tutup gitu cerita tu, tiap kali tu cerita ni mana gun gombo, ni mana gombo sekarang ni mana, ni mana dia tu cerita nak ni mana kau cerita nak balik ni, tapi cerita balik salah tongsi, dah gitu ada salah tongsi. Dan ini cerita ni kerjanya, sekejap kau hua laka kau melayu tergawat.

Rinyam kana badina warkum dani terang gan dzulam tun gele tsindaga nangtun china ba ngu chuzgam do dizge chui a terang gele tsinda ingina tsamba yetum zuga kwari u tsamba dang bo songna sa china namshi to chu kung gi dang nu ga namshi hon da dang tsamba ni ba songna sa ching gum nyerlam dang zong ga chin da khlam gi ni tsil tsamba sam ba dam jek kor ka san jir dang tsamba ji wa jigim ti ro lang gele tsinien あ、てな、とまるち、その人たちの南西特殊関係部隊の軍南西本団で人類族中国の中の中にてらん、チェティワーてらん、人類族の象、チング、ゾヌブカハルシュグ等ゾロ、ゾウシャン、アルマゾ、ゴロ、ユシュ。新兵団、軍南 Tante, Zeku, Hanan, Bama, Jibdil, Argabdi, Armachin, Chimrlib, Mjertul, Vishu Chonchirjiga, Sakil Kangunzga, Ta Chiar Chonchonni, Chiar Mjangtsam, Yangna, Chakchin Babjugun, Damuga Namshin Hondauga, Diyanchika, Chu, Saun Tosawu, Sakil Kangunzga, Yang, Kangchin, Rima, Kang Babjugun, Daga, Namshin Jardoguk. Ajanak chu kwatong suwa taka namshi hundan di nyamge jilin zui. Salanga sa kandi gnam tangjire tochong kortga yang abdani, kortga yang nirnga wati. Tsokhirga sa kandi gnam tangwa tanga nashin mongon jirjire tochong kortga yang tigni, kortga yang nirji wati. Tsofshanga sa kandi tochong kortga yang nini, kortga yang jubjilin batang. Chari chongchong babjiri. Ar maalu gu saakak tuotang kuurtga yang ab jenni, kuurtga yang ab niri. Chari chong chong baab jiri. Solu saakak tuotang kuurtga yang ab ngani kuurtga yang ab nyekhari, chari mdangzim baab jiri. Golu saakak tuotang kuurtga ni kuurtga yang ab jyonga waati, chari mdangzim tang yang na kanchan dima baab jiri. Yushu saakaga tuotang kuurtga maangag chigni kuurtga yanga juuji baati, kanchin rima baabjiri. Sonum saachaga tuotang kuurtga maangag zini kuurtga yanga nyingsum baati. Shin mungaataan kharchiogu saakandi chara chongchong baabjiri. Ndayana, chu derangga tanamshiga ondari. Dihanchikada, da chara chongchong, chara samsum, chara mjangsum, chakchir, tani kanchin rima la suganda mung baabjiga namshiga njirto gamangzguka. Titaq jachi kalawatang jachi lamdo susug namshi ge tangrib namshi ge jirdu namshi ge ni tsindar ka putni yarmar ju ju ajang kalchi dir jin tara sha konar namshi ge jirdu namshi ge tangrib namshi ge ni tsindi nga tsu lamdo susug lam ge ni tsindala ano patang mar chi zog yo nri nam ge ni tsindai jirdu ka mong tep ko nri de to nu yel ki yo nri se konar re tara tarmenar namshi jirdu ni kaya maayi zinandrik, nyam maabzhiga zinandrik. Ondamu ganga yangachiu, nyam maabzhiga sa toon hong maayi sa, andamuzga yerzgi yok. Titaabkada namzgi nara, namshigi tangarib, namshigi njirdu, andarga sosungi tani, jilnu yechiu. Da haachan kalchiga. Jachi kalwaatang jachi, lamdro sosugra, namzgi nara, rangikin rongdala jilnu yechiu, dartog yechiu, rangikin rongdala nyamchukchiu. Ndata, 그렇지 난게 같은데.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Dronbu lami demo ngna yol.
1: Lam chi ni zun jupom chen na sel. Dzil lam tun.

Rinyam kanabat nan jimjil shugdi sanjir dinanga da derang sanjir ringa diwa ge sat chu cha chu ge na sanjir ringa diwa ge sat chu cha na ata ni ngune ji na yang chu

0: 이직 안 가서 불바 상게 되게 되시기로와 진고니 자히게 장 띵디게 장 조디데 말람데 띵디지 자고여와
1: 니지
0: 티칭게 티칭게 가비 아니지 어따 어 나츠 초마 지 람는 로그스 덴데 덴자라 즈즈체야타 티니지 아니 다다 롱고게 뜻은 조친나레 지 디스코네 즈즈체야타 니바게 티니지 촌통 덴디체나야 지 롱고도스 무고지야 덴디체나 데니 덴자게 티니 야부지 용투구리 용타르니 다 라민 로야게 무초마 아 덴디 덴자게 티니 야부 용지 아 덴자 용 헌든 덴디지 시야이
1: 야야 과든치 다 되는 걸 렌츠디나가 다 조르니 그 심ptom 니마 디안치 그 단더타오 그게 잠치스티 누구 다 잡종탄 데다티니 덴징달라 그게 길마이코노 모르크톤고노 안디나 모소소가 단 롱달라잉 그게 판케즈 트렌주가 다글학슴 소메탄 라퍼트 다 좀르 잠치글람 이나 제스 좀르글람가 타블음 부잠바스킹 이튼 잉 나츠체 조용 안담르 덴지크 그게 gachena nga zindam muzga za ton nang ju de tang shorta ang kabda chow mu ta lag par tag ju cha tsuk tsuwa ngi ga chow ni da chang tong lang kur kur kun chang gu zai lang kur kur kun lang kur kun dritsil uga kun la suqan dar ka ga kar gya chupa ngan ba nang tsa ngan ba dar ka yang shor ni vya li xan dba yinu yang chir gwa din cha xin na yinggo
0: le zi gyan la tuji
1: ya nir kub de mu zha xide lag
0: o gyan la tuji
1: ya 타이르롱 nam yinnara nimzhi korkib jachim chimsul chimgala dingil nangzil mepar zidatangi chimsinga korik zhichin yulaka nga tsu tsangmagin bapayakayo nirkib demu chakidelag.
2: Kormin orkil alungtingi shukbi yixarngir.
3: Nyamkunaba, chenabab demu yinna, derung naf jarsigir darngabi chi samche tanga jarsigir dabshibi chib jibshi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Zhongguo deng osa chiri yim zamtan tabji chukpun zhilwi ngingnih sarwaq tankib shini, shugni jim zhila kongtan pewi gwarmuk sarwi ngob zama. Nanang gardar nga war, domchi ponyak sarwa weye nara gynjin tonglam deng gomba di, rjakib niki magmang chim zamtan zhilwar ngaldi jesab dabdang. Darta jachin niwa nyungzang chewi, Zhongguo deng osa chiri ya rjakib nin zamlang shibdi lar gandalg tongkun deng shugmang rangalig la jabchub shenkun. Rangmi nyotsong songchub shenkun chi yimbi ngini pansan lar zanjog deng ye chi, rgonjil fdengki, ཉམ་དེ་ ཉེ་ཅིབ་ཅི་ ཐམུང་གི་ ང་ལེ་རྒྱན་ཆུང་ཤེ་གི་ ཉེ་ཀྲུང་གོ་དང་ ཨོ་སེ་ཚ་རི་ཡིམ་ཅེ་བི་ ཕེ་ཅི་ལ་ཚན་ཐུན་ཐོང་ཅིམ་ཤེ་ཅིན་ཡོལ་ལ་ སེན་ཅན་ཕན་དེ་བེ་དུན་དང་ཉམ་དང་བ་ཅུང་ཤེ་དེ་ འདྲལ་ཅིག་ནི་ལོ་ང་ང་ལོ་འབར་ཏེམ་རི་ལ་ཤེ་བ་གོར་ཁབ་སོ་ཟུང་ནི་ ཀྲུང་གོ་དང་ཨོ་སེ་ཚ་རི་ཡིམ་ཅེ་བི་ལ་ཁེར་མོ་སར་ཅིག་དེ་ལེ་བར་གང་དག་ཏོང་བ་དང་ནི་འཛམ་ལང་གི་ཤེ་བདེ་དང་ཕེ་ཅི་ལ་ང་ལེ་ལག་བི་ཤེ་ཅིན་ཇོང་དོ་ཡོལ་ཕན་དེ་བེ་ལུན་ཅིབ་དང་དོ་ནི་ཉེ་ཏུང་ཇོབ་ཅིལ་དོ་རེ་ཉེ་ཀྲུང་གོ་རྒྱ་ཏུན་ཚམ་རི་ཤེ་དེ་ཇོ་ཤེ་ཁ་ཤེ་བདང་ཉམ་དེ་རྒྱ་ཁེ་མི་ཀིན་རེ་ལ་དེ་འ 비 롱고 가르가 예정라 오서 처리야 등 중국 자금이기 냠디 진틀 당습도 신요라 마치 르니 등 소수 찬십 르니 환주르 속 잡궁 소수 롱 망와 등 쇼니 김 잠튼지 엄마지 진칠 메브르 제프튼 답신요라 다르티 제치그니 원정정 체비 오서 처리야 등 중국 와진 진지 제치 셰바르 진성 등 냠도 단랑 송숑 르진노 당습 동와피 링알링 강친 데저요트브 Shugniji Nyamtan Batsum Shite, Shugniji Mbila Mamtan Pejik Tang Subtang, Pindag Rampur Shepur Kandak Tongji Riab Chang Yule.
4: Dangabi, Tsing Yerjanin, Jelle Kapjo Jusha Shimpinji, Sura Namje Sunzin of Shimans Dang, Pansin of Damjil Long Chin Dangni, Jacob Nibran Telavazin, Long Kuran Abjil Nobre Damjashi, Shijinpinja Tantun, Tungku dang suru namjie kini jen zamtanjie lorji yin rang shang. Dirib sheki rang la, shugni ki tota warsan di pansin lap zimjuk dang ranyim jik dar tang zong di. Pansin jir diwi kempen dang dokir chenpo shi bi gna dung gachim tani pansin na jabjud shi bar mabzil. Ani pin nyamli samu shi ni, jil kini jen mamang la dun dan bi dir shib jen. Nye Tungku dang suru namjie jilwi peji la, chati tongchin shi jang. Sinsin pshimin si dang nyam dan batzum shi di, yekum nyibaran jilwa zigni lor ngabji kurwa di, ngun zig saab sabra shi ba dang. Tabji tala pansin yehtun dang, sula jin jim zamtin na jinsin, chapkung so si ngigandir nyamni la jimri mungbu tupar gandab dang di. Zhuangku dang sura namjie tabji nyamni jokbin jilwi, leeg sarwa zum do yul. Shimin si yib dan dun, jilwa zigni lor ngabji sumi rang, sura nam dang zhungkin jilwa jimtang peji dang sabda shi ni. Jekumni jen zarzi jisiba dang, tabji nyamli nyamshin jitamda jiri. Nye jekumni jen chapkong so si nyamli jen jimri la, zetung chenpo shi jing yu la. Jibshuk jen lungwa ngabjira jing tabshi di. Shukni jen tindrin khali jitanda dungwa dang, nyamli sapi dang rjab jenni, darji gongpa jen tamunga pkisin ngonjir shibar rikgu shi jing yu.
3: Dar ngabi yitsi nyersim nyina, Jekumji jushi Xi Jinping gi arhun nyamsung shi bi, zhongi nagajun jim zamtan yekur shi gu nang shimkun jie, Jekumni jen lomarim chanlim shi Xi Jinping gif dan tunay. Jekum nijie loma Zhongguo dang ari nagzun zamtan shtag jen lab dan ni. Nyam tabjie per gawin zamtan yekur shi bahi ni ngarang hajang rgao shiong yulay. Zhongguo dang ari zamtan jik tamjin na magmang jibji bahin la. Zhongguo dang ari war jim rili maung ba na nagzun jik sachim shi bahin. Nyerstung nyersim lordab jik jik bari. Ngi lor ngi rang ari gzona lo chung char nga Zhongguo jiri dang lobjong shi bari dan shib shaji jingu don ba ni wzong. Ari gzona lo chung char nga laga Zhongguo rin samdar yong ni. Lor ngi dang shikir hun la. ngohe mengben ngonjirp shungwe zhong dang jeri chole zhongguo dang ar ja kim ni je zhon lo chung shug ni sub jote pansin khir tog dang jilun samu shi la zamtin samu chig ni ja kim ni je mang mang war zamtin jeri shi bi le sa ra ji xi jin ping gi dan dun ne zhon lo chung la jer tu che hi dang pen den che hi yo la zhongguo dang ar yin je li mang ba dang re wa yin xing zamlang ge mang ba dang re wa yin yin zhongguo dang ar yi zhon lo chung ngali mang bi ar ja kim ni je zamtin sha ji gam ta yin zan je dang Pansin lobjong dang nyam da yartun yung apshi di, shibde jamsu chimur galbi yin zamtun po nyapshi ni, zhongguo dang arim jilaf danlang dang shjomchil, rjantun peji yung arub shijik saran jugji riyab jang yulay. Nyechir arhun nyamsung shibi, zhongguo dang arim nagajun jie yekur shegur shimkin, zhongguo dang arir jakim yin jie lomi, zhu shi shimpin lam chan yuk jang ni. Lor nga chir nga yi jingu donba di, rjakim yin jie gzhona lochung gi lobjong jiri la gorkub yagpun kondum shibar tijie chi shi.
4: Zhongguo zhong yang chabzi jie jie jin e. Jili yung siti jia zhuxi wang hu ning gi, ci nir jian yin. Beijing de zhong yung sik deng ge lang mil rgab jib jibra qik bi, yin qi deng ke gabi jimi tisi cobran jia chin nang. Wang hu ning gi shtan dun, da li da deng bur. Zhuxi xin pin ji, zhong gu ri cam zhi yung bi, wo zhi ge lun qin si tam burin jia chin nang gib. Shug ni ga yin rung shtan lang ge chun yung tab ji zhuk bin zhil wa, pe ji dong bur ta ji de mim tun shung di. Jia kum ni jian zhi bi pe ji la, kaab shug sa lu dan. Zhongguo shuk jir yin jib shuk dang nyam de, jekum ni jen go chir bi tamung ngin zin gachin don chulub shini. Sateng war jen zhongguo lab khin nun dang, chab si tala pan si yi jib shek qirab dang di. Jelikum ni jen nipin nyam li la, jim jing khali mung bu tupar gandag dong du yu la. Zhongguo jay yung sari ji di tala hrta gib shi jen chuk du yu. Yin ji nang si lak lun chin sir ba, yin zhong tan suk jie cuk zu, li dung tan suk jie dan dun. Tang di zhongguo pala ji jie jim jing khali chi wa, mik tung lak sin yi ba dang. Darji shtanlang ga zhongguo shukzo si kempen dang ten. Gyan jib shukji zhongguo dang nyamli shibi gorkab la tongchin shi di. Zhongguo yin zamlang jibjong la pshiji pabar ngagjulab shi la. Zhongguo shuk dang nyamdi ngipin nyamli dang shukmang tenjul la pkhinan ni. Tumung pilaji dang zamlang shibdi shtanlang yomar gandag zongdo yul. Wang dung fin song jachin la pshi.
3: Erdar ngawi ci nyebjil nyan. Xiangqin yong jen gocha libshil bi nyendi lobsun chong da salang tabdi. Xiangqin dang yi shuji. Xiangqin la mangqin er jinlian yung tankang ge zhuzhen wu xiuqin chongdar shikbar maasi lakdam shen ni. Chechib shuji Xi Jinping ge sanjui shtaa yang tang zikba tang lakdaf tari shkurji er jifil gachin lobjong tang lakdar tangsab shi ba tang. Chuzhi huirti sib shi ni gongkir shi higi la rangi shibshir shi ni samlu tang shabchu ji nonchil yosang shi di. Laglin tang magamang lorji ji ji nyamsil tagtabi ngimjim babi chengi shi nanjif tan. Xiangqin tang yi shuji juanba shenzhang lo dong chuan jing guanzam shi ba tang. Li qi fan su Xiangqin jing guachin chongdar shi ge. Wushu junji xtam xe kib, rangshin gar duxu xuimtsin jo jir tenni, gyesib gudundum shi ba dang. Xiangqin Yongjie Deng Yun Lipshid Bi Simjit Ta Yangtang Zikpa Deng Lekhtab Tarwi Lopjong Losuf Jib Langpsha Lekhtar Donchub Shide Jozhi Huerti Sipshepa Deng Tishtak Da Tukhsum Shigi Nipir Da Deng Fji Chetan Zikbi Chapsi Jil Langpsha

0: Yeah, yang tu pun juga ngaco kelam dekha pertanyaan. Wei tu pun cuci demo.
1: Demo.
0: Ya, topu ke, tegung ke lensen deh jil deh tengal map kemudu mak ke, arjan tu cecer urgun ke cecerin deh sesgal cikar je.
1: Oh, deh dah cok, gunzam ba, cerang rumah dah, deh cetong ada, cemil rumah dah, jangan tak ke, cuma yang la, tan deh ke lusi sekenin.
0: Ade de de.
1: Ya, lensen cemil na, kata aku. Saya tu ke serba.
0: Saya tu cedek guni cok.
1: Oh, tak aku cedong aku cedok aku ke saya tu yuka.
0: Hari tikur kengi cengen nyama cok.
1: Kada tenatang itu saya kari dah tagete. Adengla adeng jambu tidak putih sana asli jambu.
0: Cedek.
1: Adang Ya, tena sanjut siram sendiri wa.
0: Iyo nuri.
1: Ji nyale nu jambu itu kucuze upate.
0: Sanjut siram suka nyamle nu kucuze kita yo thaku.
1: Semua yang ni kuriga. Tu ikutu jambu itu dah injo.
0: Arey, tengah cunzo kuneng na yunduk sahuzu makitara. Metona sanjut siram suka nyamle nu kengong sukuji na cukup.
1: Ya, tesi.
0: Hari, di nampun tetang aku lihat sendal.
1: Tu, ngan dera zaman zik, yang zaman cerang cuka, aduh aduh sekuk kita.
0: Hari, si zik cuma ke laga jahit sekejirna?
1: Macam
0: siapa? Siapa? Mungkin sekejirna mungkin hari wajah zik kengih kunga kung, tak kata.
1: Ma, siapa siapa? Siapa? Ya tu, ya tang ini tu, ke sesi mikir.
0: Sheikh apa?
1: Sheikh ini kasih.
0: Jadi, cina tengah cuci dah tu cuci ke topu zangas kerana.
1: Ah.
0: Ali tak betul.

0: Chichi semchil shejin batir ngachi dokhir shejin gol echik sentim
1: Nyem khana ba thungdi echik semhtim shebi chambi nang de shangsa dabab zang na thunzi jimbang lak shiba jipshel
2: khshilin gomar jangar ta tung yemile Sangul Pam Solor Granger Chunkel, Chakarzung, and Makrishan, Chese Shuma Devi, Consul Dismu Zucher Swana, Chankurji Adatang Yamt, George Chichi Nawashi Kifti Yun. Sangchel Zawi Nant, Chi May Tokandaman Quarum Choshin, Rangel Stavistanga, Consul Huyo Yum Shillin. Ademetin Yamt, Ademir Tang, Shancha Dambiguni, Consul Dembatang, Motslachtapa, Tonzi Radiation of Shetum Zite, Leunang the Challenging Mirgini, Sagni Sosur Chibin Digger. Chechi Konsen de Lartitan, Pika Chinji of Zanwala. Nazi Lifum Jibabjil, Rengong Tomber Tonson Si. Chese Shuma Devi, Tang Jupushuji Jumba, Pishan Longi, Lifum Shetzelarta Shuru, Don Lanzimji Kanti, Sangulper, Tester Shelle. Lifum Kanta, Prince of Janabi Kanla, Chankurja Daja Erdatale. Demetsu Don Lanzimji Kankan, Lolak Tang Yombum Pari, Jordan Day, Zoti Shoger Chavule.
1: Chicha do Bir Nabab Dinner, Chese Shuma Devi, Tang Zinjin Hitch Badan. Tony Lafteni, Joseph Darby Tangwe, Sonim Dambi, Dizhuri. Dinner Divi Tung Jabui, Tung Zichinjin, Hitchabadang. Tony Jir Diva Darbitunga, Tamung Shinjin Jonga Jijir Mimbala Dambu Badang. Tolo Kli Jen Ji Tung Zichinjang Lanshadi, Shanka Shanganyadang, Korkun Lee Hurta Dunchu Shipchashini, Jerem Jazanzi Jabratawadang. Cheladin Tony Darjitunga, Rongjong Mansu Shibratandi, Torgung Joseph Chechi Dambi, Pelejija Lamushi the Jutabji Yul. Yargun Chimsung Sosi, Rangranga, Sashan Rangan Kindipi Yula, Sashan Katur Dunehung, Leka Rangan Sani Lipi, Pandi Chambu Lumataba, Monchijer Devi Nesl, Devi Nanga Dangun Gamba Namji, Simpson Sauru Hiul.
2: Chesi Shuma Deva Dinner Rangur, Sashan Kantur Dunila, Nishung Ransani Shipi, Natun Tang Chapi, Shangli Twanchil Chuntur Shansum Chitani Patang, Twanchil Mashing Yumbum Yung. Devi Tang Jabu Yi, Shangsa Lipati, Anatun Tajobi, Tommy Shatu Hit of Zini, Dang in Devshi Pit Nitelte, Chamsang Regent Samjubshi. Sashang Chit of Dina, Zichin Gent and Demsipshi Jobi, Simje Kuro Gent and Dor Masl, Yombub Jang Rang Sanita Balibzang. Natsu Dang in Chit Nitani, Sashang Lawatang, Chetu Tir Jim Dang Nan Nonton Jong Masle. Hatsavi Kachari, Hakoshang, Zito Riri Saurkini, Demusu Samchel Remjin Maperjere. Dang in Chi Hueston Nitel Shibabjil. Dewa Yongji, Sajang Mu, Chirtung Nibjab, Delang Yixit Miamni. Lagdi Shemir Janjirguni, Jotang Marmi Lotu, Ni, Chadin Hosuji, Rimiji Tabla, Shangsa Chadin Jant of Dakshun Shipi, Yongbub Jinjil Damjir Jimparni, Munchichi Sajang Devtang Jebsang Tajere.
1: Lagbur Dabachi Bimachubi, Dewi Dangjubui, Mansujin Hichiti, Rimin Demzig Shipi, Tavin Sarwat Sushipi. Debi Nung Def Gidi Sopil Piji Dangbi, Dashtab Shiso Jirtung Chija Nihuyola, Chimsung of Shiratang, Sopil Chimsung Chimbush Jesung Gidi, Mami Loto, Suma, Sopil, Lelzi, Sasung Jijer, Jang Dorjin Kumjan, Jatuji Chiyul. Demzig Denji Sumatang, Koslini Sopil Denji Pilazan Chisajiratang, Sopil Denji Gopshi Galati, Demzig Denji Shidin Lazisa Jirni, Marza Nung Def Shinshang, Bissel Tumber of Shinyoji, Bishan Longi Detrango Toshi. Shirtang di Tong Kung Gochuji, Jibertangla, Solubu Hamanam, Tony Changetang Dadini, Mansula Rang Chimjer Gokani, Stanjerja Yungo Sotaji Yul. Shangli Tonzi Zuma Kunder of Dana, a Gormung Bozelmatel. Lernun Yerbushina, Darzula Shangli Tonzi Rangung Tombrazon Taji, Bishan Longir Demo Yongja Samsil. Tam Nang Rangkuma Vishangan of Sachel, David Dang Jabu Yerangaji, Kelly Dang Jatishi Batang. Debi Tamung Tong Kong Dajledang, Gonsil Lernus or Japsidi, Demsi Shipir Gonsil Rung Sarnis, Lernun Dang Rung Sarnis, and Tang Partabji, Ditang Chapji, Kili Dang Shang Shimjan Yamib Shetan Lapteni, Saints in Mamilo Dog Lernus or Japtenla, Lernun Dang Tamjir, Zonir was or Jacun Malak Chasin at Jurishini, Demsi Lernun of Shir Sungji, Tony Jatashlutoti, Shang Kashang Yayir, Jang Dog Shang the Tonzi Tucker, Zachil Tungchum Tabjam.
2: Yarhun Shorty Landron Dochang, Chimjir Gangunthang, Chukkas of Dini in Jomatavla, Rugolmong Tondochang, Zalmatava, Wanjang Tarta Dendraman. Long Artigla Zombie, Dema Jujin Pingi, Gonsil Angel Fisher, Gafchung and Sangulbala, Chimney of Zotter Yona, Karma Chi Yimichi Tantaba, Lika Merjaver Muscle, a Dadder Gur Samtong Zatava, རྒྱུབ ཤེ ནང གི དོན དག ཚང མ གྲུབ ཐུབ པས ཚོར ཆེ པོ རོབ བཞིན ཡོད ཅིབ ཤེ ལ ཆེ ཚེ ཤུ མ དེ བར ཇུ ཅིན ཕིན དང འདྲ བའི རང ཆིམ ཅར གོ ཁར ལི ཁར ཤིག པའི དེ མ དང ཆེ ལག ཡོད ལ གོན དང མར མི ལོ དུག སར ཨན དེ པའི ཆིམ ཚང གི ས ཤང མོ རེ ཡོང བབ གོ རབ ཇབ ཇ ལག དང ཕར བ དང དེ བ ཐུམ མང ལན ཚོན ན ལོ རེ ལི ནུ ཟོ ཏ ཁོ ནི ཡོང བབ རྒོ ཐ ཏི ཆེ ལག ཕར བའི དེ མ ཚོ ཡོང རྒོ ཉེ རེ བཞིན ཇེ མང དང རོབ བཞིན ཡོད ལ
1: ཉེ ཉེར ང ལོ རེ ཆེ ཚེ ཤུལ མ དེ པའི ཐུམ མང ཧ ཅུ རེ ཅེ ལོ རེ ཡོང བབ གོ རེ ཆན ཡི ཇ ཇེ ལེ གན ནི དེ མར ཁེ པོ གོ རེ ཆ ཅ ར ང དང ཅང སོ ཇེ ལ གེ བ དང ཁོ་ཐར ཆིམ་སུང ཡེར་དེན་ ཅེ ཆིམ་ཅ་སམ་ཅེ མ་རི ཆ་ཉམ ཡོང་པོ་གོ་རེ ཉེ་ཚ་ཅིག་ཏུང ཇབ་ཅ་ང་ཅིག་དང ཅང་སུང་ཇབ་དན་ལ་ཐེབི ཏ་ན་ཅིག་ཅེ ཡོང་གོ་ཡོ་པར་གན་སུང་ཤི་ཡོལ པེ་ཤིན་ལོང་གེ་པོ་པ་ཆེན་པི ད་ཏ་ང་ཅིག་དེ་བི་ཆིམ་སུང་རེ་རེ་གོ་ཁར་ལམ་ལེ་ཡོ་པར་མ་བསལ ལམ་ཅིམ་དག་ལོག་ཅུང་ཡང་ཀལ་ཡོལ་ལ ཡོང་གོ་ཅིམ་ང་དེ་ཅར་བ་དང དེ་བི་གནམ་པ་སར་བ་སར་ཅིང་དེ་ཅར་བ་ཅིབ་ཤལ ཐམུང་ཁ་ཅུར་ཏོབ་ཅར་བ་ཤིན་ཅེ ཆེ་ཅེ་ཤུལ་མ་དེ་བི་གནམ་པར་ཅར་ཏོག་ཆེན་པོ་ཤུང་དེ ཅུང་སེ་བ ཅེ རོལམ ཤ་ཅེར ཤིཁང ཡར་ཆེ ཉམ་སུ ཅིལ་ལ ལམ་ཅིམ དག ལོག ཅུང གལ་བ ཅི ཤི དེ མང ཅི དུང ཡེ རེ རེབ ཅིན མང སོ ཅེ གོ ཁར དབ ཡོལ ཉེ ཏུང ཉེ ཏིག ལི ཅོ ཡང གི ཡི ཆ ཨང དང པེ ནང ཟོང ཁུང ཅེ མང ཤི ཐོང ལི སོབ ཅུང དང ཏོབ ཅར དང ནི ཐོང ལི དར པེ དང ཟོང ཏུ མང ཤི གི ཅི ཤི ཕེ ཅི ལ ཁན དག ཏུང གི

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: Da cha ji ngo mung go ji gi la yo kha ta gar ma se yi kong sam o chin tam bo na mi da kha ge ma tu ta tu ga tu sum chi to sum to pa ge ko ri ma sta zar ga zar sum sa sum sir ka da ta ni ma chi tam ti gam ti sum ti sum ti ka sa ta ni da sha che lo ma da na da zung na ta chi ma ti na da zung da ana ma na ta na da sha li da chi ta chi ga na da li da ga ri ngu ge chi ri shi ri ngu ge tam zi chi na ma ta na zung ji ma chu na zung ye ko na rang rang ka sa ni ge kha ge kong zi na sa ma di na na si chi sa ma di da ni to ndum zi ji ge jung da ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: རེད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: གམ ཟེབ ཅིན ཆ ཚོ མེ ཏོ ངག གམ ཟེབ ཅིན ནག སེ པེ ཏམ ཧུའི ཏམ ཅིང གོ ཁོང གང དང སང ཨུ ཡན
3: ཏམ ཅེ རན ཐུང ཨ ཡན ཁམ མ ཀ ཡེར མ ལ ཡན
4: ཨ རིག ནི ཨ རང ཏུན ཅ ཨ མང ཀོན
3: ཀ མང སུ ལ རིག ནི ཅེ ཟ ཨོལ སེ པ ག པོ ཏ ཁ མི ཨུ ཅེ ཏམ ཧུའི དང སིན དང དེ ཤ ཀ བ ན པ
5: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱨᱤᱥᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱜᱟᱨᱤᱯᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱚᱣᱟᱡᱟᱱ ᱟᱣ ᱢᱚᱡᱩ ᱜᱟᱨᱤᱛᱚᱵᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱥᱛᱤᱣᱟᱱ ᱠᱤᱵᱤ ᱥᱤᱡᱩ ᱜᱟᱨᱤᱡᱚᱵ ᱭᱟᱝ ᱟᱜᱟᱱᱛᱟᱱ ᱞᱮ ᱮᱨᱜᱩᱥ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱪᱤᱨᱛᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟᱛᱢᱟᱨᱫᱟᱜᱤᱱ ᱛᱚᱜᱩᱜᱩᱞ ᱜᱟᱨᱤᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱡᱟᱝᱜᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛ ᱛᱚᱯᱪᱩᱞ ᱜᱟᱪᱤᱜᱟᱭᱟᱱᱟᱭᱟ ᱛᱟᱫᱤᱥᱤᱭᱟᱣᱟᱡᱟᱝ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱜᱟᱨᱤᱵᱟᱵ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱞᱟᱜᱟᱢᱟᱨ ᱥᱭᱟᱱ ᱜᱟᱪᱤᱜᱟᱣᱟᱭᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱞᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱞ ᱥᱞᱟᱜ ᱜᱟᱪᱤᱜᱭᱚᱞ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱟᱨᱵᱤ ᱦᱟᱛᱟᱞ ᱜᱟᱪᱤᱜᱞᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱡᱟᱝᱜᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱟ ᱛᱚᱯᱪᱚᱞ ᱜᱟᱪᱤᱜᱭᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱡᱟᱵᱫᱤ ᱦᱚᱱ ᱟᱡᱚᱱ ᱠᱟᱞᱟ ᱜᱟᱪᱤᱜᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟᱨᱪᱤᱱᱟ ᱛᱚᱜᱢᱟᱨ ᱵᱟᱢᱵ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱩᱠᱪᱩᱞᱟᱨ ᱫᱤᱜᱟᱝᱢ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱮᱨᱤᱨᱛᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱴᱨᱜᱩᱞ ᱠᱷᱟᱯᱛᱞ ᱟᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱠᱟᱥ ᱟᱱᱡᱟ ᱜᱟᱪᱤᱜᱪᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱᱫᱩᱞ ᱜᱟᱞᱚᱢᱟᱨ ᱟᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱜᱟᱨᱤᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱱ ᱥᱤᱜᱮ ᱦᱚᱨ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱜᱟᱪᱤᱜᱪᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱧᱟᱝᱵᱩᱞ ᱥᱟᱱᱛᱚᱞ ᱜᱟᱨᱤᱥᱮᱞ ᱭᱟᱝ ᱟᱱᱭᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱪᱩᱞ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱟᱪᱤᱜᱟᱣᱟᱨᱟᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱮᱥᱚᱜ ᱢᱟᱨᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱜᱟᱨᱤᱪᱟᱢ ᱟᱞᱟᱝ ᱦᱟᱛᱞ ᱛᱷᱤᱜᱞᱟ ᱛᱤᱱᱨᱟ ᱟᱪᱤᱜᱤᱥᱚ ᱵᱟᱢᱵᱤ ᱰᱟᱵᱞᱟ ᱛᱤᱵᱡᱮᱠ ᱟᱨᱫᱟᱜᱤᱱ ᱴᱨᱟᱜ ᱛᱩᱠᱩ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱟᱞᱚᱢᱵᱩ ᱥᱭᱟᱱᱜ ᱱᱤᱠᱪᱤᱜᱱᱤᱜᱟ ᱱᱫᱨᱠᱟ ᱥᱮᱭᱚᱠ ᱥᱛᱤᱣᱟᱜ ᱥᱛᱤᱥᱤ ᱢᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱛᱷᱚᱵ ᱞᱟᱢᱟᱜ ᱞᱚᱦᱚ ᱫᱮᱫᱤ ᱪᱷᱮᱱᱛᱮᱜᱚᱱ ᱟᱨᱡᱤᱛ ᱱᱡᱟᱝᱠᱷᱚᱞ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱢᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱟᱡᱟᱠᱨᱠ ᱧᱮᱢᱚᱨᱟ ᱟᱨᱡᱟᱱᱟᱠ ᱥᱛᱤᱢᱚ ᱢᱟᱱᱭᱟᱠ ᱥᱚᱢᱚᱨᱟ ᱥᱭᱟᱝᱥᱚᱝᱜ ᱪᱮᱛᱷᱤᱜ ᱜᱟᱞᱟᱝᱠᱨᱠ ᱱᱫᱟᱢᱚᱨᱟ ᱠᱷᱣᱟᱨᱠᱟ ᱥᱤᱜᱛᱟᱝ ᱟᱨᱫᱟᱣᱟ ᱪᱷᱮᱴᱟᱝ ᱪᱷᱮᱛᱷᱩᱞ ᱠᱟᱡᱟᱣ ᱪᱷᱟᱢᱞᱟ ᱯᱟᱵᱡᱩᱜ ᱜᱟᱡᱟᱠᱨ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱠ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱛᱤ ᱥᱤᱢᱚᱫ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱛᱟᱭ ᱥᱛᱟᱜᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱜᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱴᱤᱡᱤ ᱛᱮᱛᱮᱨ ᱪᱷᱮᱱᱛᱤ ᱜᱟᱱᱥᱤᱜ ᱡᱤᱛᱱᱤᱱ ᱡᱟᱝᱠᱷᱚᱞ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱯᱟᱯᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱨ ᱪᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱡᱟᱱᱟᱠ ᱢᱚᱢᱟ ᱴᱨᱚᱥᱟ ᱦᱩᱠ ᱢᱚᱢᱟ ᱠᱟᱱᱴᱨᱟᱞ ᱦᱟᱢᱵᱩᱞ ᱢᱟᱱᱭᱟᱠ ᱢᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱟᱴᱨᱮ ᱥᱤᱥᱞ ᱥᱤᱭᱟᱝᱥᱚᱝ ᱢᱚᱣᱟ ᱥᱟᱥᱤᱛ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱚᱨᱠ ᱢᱚᱢᱟ ᱱᱩᱭᱥᱤᱱ ᱡᱟᱵᱴᱷᱞ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱢᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱛᱚᱝ ᱡᱢᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱢᱚ ᱟᱨᱡᱟᱭ ᱛᱮᱣᱟ ᱞᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱦᱩᱪᱤ ᱥᱛᱤᱣᱟ ᱥᱛᱭᱟᱱᱚᱝ ᱠᱷᱮᱨᱵ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱛᱤᱣᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱡᱤᱣᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱯᱛᱤ ᱜᱟᱭᱨᱡᱤᱠ ᱥᱛᱤᱡᱤ ᱡᱟᱯᱤ ᱥᱛᱤᱣᱟᱵᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱯᱚ ᱛᱤᱝᱛᱟᱱᱤ ᱱᱡᱨᱤᱱᱪᱤᱜᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟᱭ ᱫᱤᱭᱟᱱᱤᱝ ᱛᱩᱱᱪᱤᱨ ᱫᱚᱠᱟ ᱱᱫᱮᱱᱡᱨᱠ ᱪᱟᱝᱜᱩᱜ ᱠᱚᱱ ᱟᱞᱚᱝ ᱪᱟᱝᱜᱟᱨ ᱫᱟᱱᱛᱚᱝᱜ ᱟᱠ ᱪᱮᱨᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱᱨᱤᱠ ᱥᱤᱭᱟᱝᱥᱚᱝ ᱞᱚᱦᱚᱝ ᱦᱚᱸᱵᱩ ᱠᱮᱡ ᱠᱚᱱᱮ ᱱᱮᱨ ᱢᱟᱨᱩᱥ ᱠᱤᱨᱜ ᱪᱟᱝᱮ ᱥᱴᱨᱤᱱ ᱦᱚᱸᱵᱩ ᱞᱟᱛᱩᱨ ᱡᱟᱣᱮ ᱥᱤᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱩᱨ ᱡᱟᱱᱴᱷᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱥᱤᱨᱪᱤ ᱪᱮᱠᱷᱞ ᱡᱟᱣᱮ ᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮᱜᱣᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱦᱤᱧᱤᱢᱵᱟ ᱡᱟᱣᱮ ᱠᱚᱱᱥᱟᱨ ᱡᱟᱥᱤ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱝᱨᱟ ᱠᱷᱩᱱᱡᱤᱞ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱦᱟᱹᱱᱭᱟᱱᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱜ ᱜᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤᱢ ᱨᱟᱢᱩ ᱦᱛᱟ ᱡᱟᱣᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱠᱷᱩᱱᱟ ᱟᱨᱩᱱ ᱥᱟ ᱴᱷᱟᱨᱜᱤᱝᱜᱟ
사와라 모아 띠와 담지 그 근습 그 갈란다 랑나

ngan kiwa a ke chir khunari ser ya yang sar tur kar wa chigli ri chig ya nga a ke ma ba shi na chig me la ya ta yang ton di ji khu so ri de ya nga chir khun ma ba shi na chig me la ya yan ta jer zon chen pablu ri ta ya ta mai lo ten salvari te ya nga chir khun ma ba shi na chi me la ya yan ati ni u chir jal na ri na ma ya yan mar ta ga yel jil ri nga ri te ya yangar jakkar lhop shogchi wari langa ya tini ingar pamari njoya yang tili ozrin chi wari li ya yang ngan chang gzab jil chi mbori ntoya yang tei mar tagan dal biri ti ya yang molam lo qui trail ri chi ta gan ta zam bir ja ori thob ya yang khwar ts ta wi to gul ri tho ya yang ang gan cha o zar sha ta ri khar ya yang sha shor ja chin ti ji ri se ya yang stialu gana salgayr tagrin choya dardna ko ikhima arilaya

Urbana chongta lo lo lo ji go go yang ma Urstein go ngi le na stein go le na go yang ma Urstein chi ge ta ta tong kur go la le na go yang ma Ursha am par tsala ta na lo tu ngu re go yang ma Urcha ka na ngi ju ga stein go le na go yang ma Ola sirkle talin artikle lena go yangama Ola sirkle tajo kuli lena go yangama Osha achga tsalata ny ma khasle te go yangama Achga kana ngi jo ga sirkle lena go yangama Ola sirnga talin artikle lena go yangama Ola sirnga tawra wo milna go yangama Ar qosti tla tar karma kartlre go yangama Ni chaka kana tan jo gar sirnga go yangama

0: ཡིན་ནག་ཅར་དུང་ཅལ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི